0: masuk sini. Pemutaman.
1: Kok kerido?
0: Tamimano. Enggak pagi kena lain nih. Oh jora samung 101.6 MHz FM mujian tuh nara kok jora kena itu nih. Biar kok tuh gue pagi tuh gue tamim. Kok tuh gak nahan lain nih. Nada samu kena lain nih.
1: Dono kok saya nih hari mano.
0: Dakon. Apa nih udah sing kena lain nih terus samu. Halo. Halo. Halo. Joy Tanka, hi na hi. Norok zai tok di kereng hor di tini tok busuk zorati call pai na ang pai shai mali ya. Nek tini usuri uni man ma busan na ma busan ya. Na apa ang tai shai mali ya. Kai kok to salai nai norok kereng hor di sin studio tonggo cini takuk belai keno rucam mung kereng cini studio pai sak pai zak cini sar bishanat debar ma. Au. Hello. Hello. Alam sogo.
2: Dibur
0: kaham bay. Oh,
2: dibur kaham takuk.
1: Dibur kaham takuk, dibur kaham.
2: Dibur kaham takuk.
1: Apa kok kok kali do hambai belake phandoma bagai
2: do request na
0: ragi to nai do belai hambai ba hamar jo kam do hambai aur sa munus tikishan ulakhan laena hepan aur sa mutang sakhan laena au

0: motor.
1: Ba. Belek ha toka.
0: Takung ni resam bung. Koi sa resam nor resam lekena. Kita tahu bukuk ni resam bung.
1: Da, da.
0: Bung ni mungtam sih kamu jekat ni.
1: Sornomala.
0: Sornomala. Bukuk sornomala nang kena itu bung. Kena ni bagai resam.

0: Now, sing a sukzora canalica, Belino canata to Grutsamonte, Samukana tecnate, sing ojara, Pia Paitak, cog duk gringin alen, Abuni Yagulo, Sabutam Shana Nilenity, Kubama, cog tail, Samung, a sukzora kishawam, a sing paia, am Hamato Buddha.
1: I don't know. Zora Bufu Pais,
0: Paitan, Kevokashi, Zoran, and Kevokawi Tony Maya, Gasson, Sizora Nilogi, Makatigle, Akok and Uramuram, if I guess how. Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello? Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello? Hello? Sarnu yawi dine sarnu yawi dada nongkhon angke bela hamja kugo
0: tong thak da
2: sarnu
1: man ngotam ninga ngotang sutung sura sama teng tomo jara bala tha da kok kere dom so far
2: nini jere sam ro kang pranyo kaham kai jimanu sar
1: aw dine nini kami borong khang kai
2: ne popular ang gan rongang ko rong bela ke hamja go pranyo mano
1: dine nini kami boro Jakas mining siu de berkatal atsa tomakari ni na resabdi.
2: Resabong ane kusang ting nini nai jog meka. Abarok balik yang important balik
0: yang ane kano.
1: Acha.
0: Jadi apa mo? Jadi aku bikok sakai sal burung nini resabong tangsa tamzang nai tamzang nai.
1: Dok kok kerja betul.
2: Nong kami dok buat tangsa ngoteng to sini menai.
1: Bridges ni mana bawa? Oh,
2: acha. Bridges baru sih live WhatsApp group tunggu iko sini FM yang kerja baru sih ni tunggu.
1: Oh, acha.
0: Ii, baru dol khalay pay ya. Jatuh no.
1: Dol tunggu na. Jom na listener ok.
0: Listener ok, jatuh baru kaisa group khazak.
1: Kaisa group khazak na. Acha. Bela kahang kok sih lah sangkai?
2: Dah acha hamba.
1: Dah hamba jadi.
2: Nino,
0: can I be called Bantaka? Hello?
1: Hello?
0: Garo brok president dok song lai tam tam khalai ama ke no group khai
1: group khasak brok
0: e chini ready rok phaisak sin fm already kasara bondong ja ga brok pal khe aba ha ki initiative na harmani e kok sapai kya application dikha
1: ama ha ke
0: no e ama ha ke no te wai she brok ni bagani singo ja go phaisak pe mani ko
1: aba
0: ma ki brok bong
1: no
0: to galai ham bai maru
1: bong no samung to tam sanane abo
0: e chini
1: umsak ke
0: kaham
1: omsak ke kaham
0: kaham samung
1: o
0: Gadol ketal
1: besabui,
0: ketal
1: besabung. Ketal besabung tu angnon sanai. Ketal besabung tu ani angnon aku pilih frun sajak anita kelai besabung tang tham nokor nai.
0: Osanisikang
1: tang tham nokor nai. Tang tham ni bisinggo set songrok tu kiri.
0: Angkat
1: songrok kisah sepana Henry kanari langi. Please, abul besabung kasasi. Karena Henry abo ya kerja
0: dia tak. Dah kondok kiri.
1: Kita angkasa koi nai, kaisa saklay nai. Rasamung tangsel belai masata tau rasamung.
0: Dah, konjotan no nasi gitu orang lain kai ni ni rasamung no ang mana nasi gitu orang jora. Tumung pagi angkat sing tamu itu mana sah.
1: Tamu mana ang nangkang kang di fan.
0: Sure. Engkau salah nama ke hai sijeh. Tapi aku dinas hai rasamung sering gitu orang lain. Engkau borok ketal sering gitu orang lain rok ni bagai te jemu sungi tu orang lain cerai rok ni bagai ketal generation rok rasamung gua hab nai. Borok nanti yang tamu kau kesana masuk.
1: Aw, abo tu nai di ang pulian siming no. Ani musung mani, ani musung mani kan kata lusa mursa ni orang ni bela preparation prepare kayu, jadi pedi norok anglogi beru, kata lusa ni orang no, kerana anggap ka anggap bayi tumung ang tini mutai saya thangka ang awe hai unu ya kari thangka, ani lusa mursa ni orang ni ba, kerana abu ya sak na tongna senang,
0: tongna senang,
1: tapi suppose rom di neng hai orang kok senai tongo,
0: samaya ang hai abu tongka,
1: kerana ni absence,
0: ni absence tu sampai,
1: sabu fai nai. Kerana abgai alternatif sarana ni nampak.
0: Belai kubikok.
1: Kerana ni bagai ang ketalasam ni rongno hengkang ka ang belai
3: Menilango sahab seka ojara wono cak cawo kapang
1: angkoron aja

0: Tampoco me van a dejar allí.
1: Do, mungkin itu kisah sering-sering bela, kenapa gerdi? Tini di poro Subroto bayi ang, u kolen ini incas robinar thang lemon ita.
2: Tam limba gelir thang lemon iba.
1: Aau, apa rok salahnya sih no ring lemon tak ko? Aja no rok main nebila. Tini gana gini ni club no rok, tim ni ekba dalam ini thang mikya. Tini club le. Aau, tabuk pun ada cemerlang mereka.

0: lele klub nok nok kaham ke darati salaiman nok nih ngoceng binara thanglai mani.
1: Tam jadan bagi dah.
2: Jada tu dia. Paklay koloni ni je samugrok sokai mani. Abono sen tangri dah sini klub no kita ও লাভ রোগ বাইতা কস আম তামনি লাভ রোগ বাই চিনি ক্লাব নো রাখছে নাই থকে তিছাই মানো হনে চিন থাঙাই জামানি
0: আও আব সাম খাতা কিনি সামুং সনা নাই তে নিদা
3: সামুগ্রনা কস ইয়া তাম বনা বা কলোনি ভর গলাই ভর কামি ছলাই লাফা মারলে বনা কক্স হই ছাতা বা
2: ব কাম যে খানা তাম সাবুকা আবসে কক রাক রাক নিয়ে দা বন দাতি দাতি বদলি সীমা খাইলে নে বাগাই ও কর্ম হলো চেষ্টা মা খাইলে নাই আবো সাকসেস নিয়া খেবা Aho, ayang masih kau cuma rohla naik bawa belai lekha.
0: Tahu ke tuan sapi rumah ba? Mungkin faidi, ceng kau ek din ya.
2: Bodli faidi hari, dokah cuma rohla naik.
0: Or tha, ador gos tau rogo, abu ti kau rogo pengen itu ko. Jadi tahu ni incar, beneficiary rogo ni, rangri rogo, jorati bagia, rangri rogo sabo. Ayah rogo tte ban ogui, obi jumar rohla naik beli.
1: Apa budak kok kerak-kerak sah?
3: Macam ni bukan saya kok tunggu. Saya mana lada presiden.
0: Sadi, tahu saya ni yang napa? Kaham hanya salahnya ni se. Asal lepas napa? Tahu kan dari sadi hortu guru guru.
3: I kalau ni tahu incar saya mana ni hujat sengto. Tahu kan sejenis saya ragu dia ku. Bawa tu sok si pusu dia. Boleh cerai ni gondol rogo thay dia. Tahu kan bro teruk-teruk he kamera sengka. Di ni sini kelab no samu dia sengla bayle.
2: Asal kok guru gay? Sana ni ni dah. Sudah sudi sadi taratari leru. Anak kita sayi pedi.
3: Omai sama sama sama sini hari naya nyo. Nampak kelabu itu dalan dengan TV shop aja na. Tindu ani terus nak kelabu hai. Kelabu nak hamunya tapi si doro. Na pas sudi sih baru ni kalau ni hamad tapi si doro. Apa rumah tu mawang sih hai.
2: De? Cini ok kelab ni mana niyo? Sodesya kosum dewa ma. Je kau dok samani. Abule kebang samani kau gya. Baik ini hamba. Bok kelab ni khoroksa. Kaham sodoshongi, klub ni hamari ni sebunaiya, bau koloni kaham tu sebunai tunggu. Abu ang thik ni kongga budi mangga
0: apa? Abu sama kau tu sih.
2: Asyik ada sok nangga buida, sen klub ni nanti kelayman mar. Ni nabo takaya ku kosong. Nungga bayi thang ni nuk nuk sekamai se bunyi gitu carana kok sesai tunggu le. Bunyi kau gunu tunggu, apni basle bapen nam.
3: Tami sih apa sih nangga bo?
2: Nungguan sok ni na,
3: ada sok ni ya kari bokla bunu tingkah ba. Kelab dua dini rumun tongke, masing kaki ni agak shock.
2: Kamu gimana kok?
3: Ekta agak shock, bah nahar rumun tonggoi. Bok, seorang rumun ekhe. Kelab tuan dini kuno sabung panu se, kahamu kawung gula.
2: Asyik borok kahamu gay, tabu ni juga soli ni ada.
0: Kamu hasil dulu.
2: Angka, angka, angka. Kok sakit kok bangku? Ah, moraskanu. Transfer kali, nani kok hisap lagi?
0: Hei, apa sih kali?
2: Hei, akhe, sini kelab ni hamari, lama kupung lagi.
1: Oh, bayangan, no.
0: Asal
1: dia
0: ubah kau ni
1: baru
0: terlupa. Noro, korang bayi supaya tu dongsek tamas juga nabi. Noro kicu kaya nangla. Jack kaya ni, sengkorong ni kaya nang.
2: Hingke anti ni, asal kaya ni resolution se sisi nul. Hai di sini, bok bangun sudiya.
0: Dah kini
2: bersih sijang.
0: Noro sudi sini keluar pun tunggal.